0: Remangnya remanglah repuhlah remanglah repuhlah remanglah repuhlah remanglah repuhlah.
1: Radio Cuernos Gruperos con todo el power.